0: 7.8 FM, Rock Your Day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Ada Bonita with Ari.
1: Ari?
0: Ari.
1: Oh, Ari yang ini.
0: Iya, Ari. Iya, Ari bila dinyanyiin loh sama si Bonita. Oh. Siapa itu Bonita? Siapa itu Bonita?
1: Aduh, takut, bahaya, bahaya. Kalau ada pacarnya Ari yang lagi dengerin, jangan kau marah ya pacarnya Ari.
0: Jangan.
1: Tapi kau harus minta ke sini.
0: Iya.
1: Karena di sini lagi benar-benar akan memberikan apa ya istilahnya ya, harga spesial buat Ari dan pasangannya. Termasuk juga rockstar yang mungkin hari ini lagi kebingungan ya, nyari gimana, dimana sih tempat liburan yang paling pas yang bisa gue pakai buat staycation. Jawabannya pastinya di the one and only rockstar Puman Bali Legend Beach di Jalan Melasti nomor 1 Legian. Nah, Puman Bali Legend Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi strategis dekat kemana-mana aja.
0: Yes.
1: Punya kamar yang lega, terus rooftop dan infinity pool bar dengan sunset terbaiknya. Terus ada juga Puman Fit, Cakra 7 Spa and Salon, juga sangat dekat dengan pantai pastinya. Sekarang cukup dengan booking 50 hari sebelum menginap, lo udah akan dapetin nih diskon sampai 30% flexible rate.
0: 30%?
1: Iya, yes. Dan ini flexible rate untuk harga kamar. Atau kalau lo stay dalam kurang dari 90 hari, dapatkan diskon spesial sampai 15% dengan promo saver rate. Jadi kalau semisal pengen diskonnya lebih gede, bookinglah dari 90 hari sebelumnya. Atau semisal lo tim yang mepet, iya, wah, Puman nih plan yang pas. Oke, langsung aja kurang dari 90 hari karena lo bisa dapetin diskon sampai 15% dengan promo saver rate-nya. Nggak cuma itu aja, lo juga bisa nikmatin happy hour at Infinity Pool Bar. Buy one get one on selected special drinks juga ada di tiap hari, mulai jam 2 siang sampai 7 malam, Rockstar. Booking deh buruan sekarang juga pastinya di puman-bali-legendbeach.com. Sekali lagi di puman-bali-legianbeach.com. Dan buruan follow sosial medianya pastinya di @pumanbali. Sekali lagi @pumanbali.
0: Yes, Rockstar, dan pastinya kita juga masih ngajakin kamu untuk ikutan topik. Kira-kira kamu nih tipe yang sabar nunggu episode mingguan atau tim tahan-tahanin binge watching semalaman sampai tamat? Soalnya nih Rockstar, ada survei dari American Academy of Sleep Medicine, itu 88% bilang kalau orang dewasa ngaku pernah kehilangan jam tidur gara-gara begadang nonton beberapa episode sekaligus. Dan angka ini tuh naik jadi 95% khusus buat rentang usia 18 sampai 44 tahun.
1: Oh, ada peningkatan persentase ya. Dan ngomongin tentang penyebabnya nih, menurut dari studi Exelmans dan Vandenberg,
0: yes,
1: yang dimuat di Journal of Clinical Sleep Medicine, ternyata bukan cuma soal keasyikan doang. Mereka nemuin nonton berturut-turut itu meningkatkan yang disebut sebagai pre-sleep arousal,
0: yes,
1: atau semacam kondisi otak yang masih menyalawi waspada karena kestimulasi sama jalan cerita. Jadi walaupun badan udah capek, otak belum siap buat tidur. Jadi memang gue setuju sama adanya hal ini, Rockstar. Jadi walaupun kita udah ngantuk, tapi karena udah keseruan nonton filmnya, ngerasa harus
0: dilanjutin. Kayak nanggung gitu ya kan, kayak nanggung. Nah, kamu gimana nih, Rockstar? Kamu tuh tipe yang sabar nunggu episode mingguannya atau tim yang tahan-tahanin binge watching semalaman sampai tamat? Yuk sharing sama kita bisa via WhatsApp di 0811 380 7878. Bisa juga dari sosial media kita, di mana?
1: Langsung aja ke @rockylife.bali, sekalian di follow ya. We were lovers for the first time, running on the red lights.

0: Paxton. Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Introducing Special Fire at Hard Rock Hotel Bali. Experience a delightful culinary fusion of Japanese and Mediterranean flavors that will excite your taste buds. Splash on Fire offers a wide selection of delectable dishes that capture the essence of land and sea, prepared with the freshest ingredients available on the island. Warm your soul with the fire-inspired beverages to liven up your evening. Splash on Fire at Hard Rock Hotel Bali is available Sunday to Friday from 6 p.m. to 9 p.m. For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Hard Rock Bali. Splash on Fire by Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau, masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow @pullmanbali buat update promonya. Sekali lagi @pullmanbali.
0: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Yes, Rockstar selalu ingatlah hari ini. Karena, apa ya istilahnya ya, ketika kita bisa mengingat memori-memori indah, memori-memori emas, dan membentuknya bersama orang terkasih, orang tersayang kamu, pasti akan benar-benar menjadi hal yang memorable.
1: Benar, apalagi kalau misalnya kamu bisa ngabadikan momen bareng-bareng, pergi makan, makanan enak bareng orang-orang tersayang kamu, bisa teman-teman kamu, keluarga kamu, apalagi di weekend di Rockstar, pas banget ada Italian Kitchen Party setiap Sabtu mulai 6:30 malam di Pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Jadi buat Sabtu kamu jadi beda dengan menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur. Jadi sambil menikmati suasana sore sampai malam di pantai dengan banyak pilihan menu dari live cooking stations, mulai dari pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Seru banget ya. Dan ditambah lagi nih Rockstar, dengan beverage journey, bartender trolley dengan berbagai cocktails yang datang langsung ke meja kamu.
0: Dan tray langsung berarti ya?
1: Dia
0: ya,
1: langsung. Ada juga kids corner, jadi kalau misalnya kamu mau bawa anak-anak jangan bingung, karena udah ada space buat mereka sendiri. Dan khusus untuk yang mengajak anak-anak ya di Italian Kitchen Party ini, jadi kamu gak bakal worry dan stress gitu.
0: Benar-benar memberikan tempat ternyaman pasti Rockstar buat
1: betul
0: lo, keluarga, untuk anak, benar-benar komplit. Nikmat mana yang kau lewatkan, jangan sampai lah.
1: Iya, langsung aja semua ini bisa kamu nikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Dan udah buruan reservasi sekarang ke 0815 8532 0969. Sekali lagi di 0815 8532 0969, atau kamu bisa klik HyattRegencyBali.com. Bisa klik sekali lagi di HyattRegencyBali.com atau follow @HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi di @HyattRegency_Bali.
0: Yes Rockstar, dan lagu Project Pop yang barusan kamu dengar itu adalah requestan spesial dari Kak Inung. Thank you udah joinan sama kita.
1: Yes
0: ya. Dan pastinya Rockstar, kita masih ngobrolin tentang lo tuh tipe yang mana sih. Lo sabar gak sih nunggu episode mingguan, atau tim tahan-tahanin buat binge watch atau maraton semalaman sampai tamat?
1: Soalnya ada studi yang sama juga nemuin nih, dari 443 partisipan yang udah diteliti nih, 80% ngaku sebagai binge watcher yang sering ngelakuin ini ngalamin gejala insomnia, kelelahan, dan kualitas tidur yang lebih buruk dibanding penonton biasa. Menariknya lagi nih, 71% ngaku binge watching itu tuh sebenarnya enggak direncanain. Mereka cuma niat nonton sebentar, tapi keterusan tanpa sadar. Emang
0: yes.
1: Kayak jatuh cinta, awalnya coba-coba, ujung-ujungnya terikat kan?
0: Terikat janji ya. Dan suara yang lebih, yang akhirnya muncul Rockstar, setelahnya bukan cuman berarti nonton tuh sebenarnya jelek ya, tapi karena nonton emang salah satu cara efektif buat ngelepas lelah lo, stres yang ada. Tapi dari saat ini bisa kelihatan yang bikin masalah bukan sebenarnya tontonannya, tapi sebenarnya kebiasaan atau gimana lo membatasan
1: waktu,
0: untuk menonton gitu.
1: Dan ini juga udah ada yang ikutan topik lo.
0: Yes. Ini dari Kak Inung.
1: Iya, Kak Inung. Kalau kata dia tuh, selamat pagi, aku lebih suka nunggu episode mingguan. Pernah maraton drama sampai jam 5 pagi. Saat itu aku punya toddler, jadi jam 7 pagi harus bangun ngurusin anak, kepala pusing, muka kayak zombie. Sejak itu aku kapok, lebih baik sadar daripada sakit.
0: Gimana? Gimana sih muka kamu yang kayak zombie itu, kayak
1: aku, iya, kayak aku nih.
0: Iya, cuman you always being zombie is Rockstar. Dan maksudnya kamu masih terus bisa requestan dan juara sama kita Rockstar tentang lo itu tipe yang mana sih? Semarang lo tipe yang sabar buat nungguin episode mingguan, atau tim yang tahan-tahanin deh buat binge watching semalaman sampai tamat?
1: Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 08, mana dia nih, di 0811 380 7878.
0: Dan buruan ke Instagram kita di @rockylife.bali.

0: Kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius?

0: Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
1: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87.8 FM, The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ada Tiara Andini, adu bola mata. Kalau aku gak mau adu bola mata.
1: Tapi
0: aku mau adu
1: kesehatan.
0: Iyalah. Apalagi sekarang di umur-umur yang lagi lucu-lucunya ini, kesehatan itu nomor satu.
1: Nomor satu, memang. Jadi kalau mungkin orang-orang tuh adunya, oh gue punya motor baru. Kalau gue lebih suka adu tentang wellness. Adu tentang gaya hidup yang baru, yang lebih sehat.
0: Yes.
1: Karena bahkan ini ya, kayak dari tahun kemarin deh, tren kesehatan itu udah benar-benar semakin meningkat. Dan generasi muda terutama ya, itu lebih aware sama yang namanya kesehatan.
0: Benar.
1: Makanya Rockstar, kita mau ngajakin lo setelah kemarin di tanggal 12 kita ada Celebrate Wellness. Kali ini kita mau ngajakin lo ke Westin lagi pastinya, karena ada Prego Wellness Sunday Brunch. Jadi di Minggu 20 September 2026 mulai jam 11 siang Rockstar, di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah, jadi sesinya ada banyak nih. Dimulai dengan sound healing bersama Dr. Jitendra Pokriel di Wellness Studio. Terus setelahnya lo akan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang udah dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, insalata caprese, incavolata toscana, sampai mix vegetable ratatouille. Gimana cara bacanya ya?
0: Ratatouille.
1: Kita bisa ikut dalam Balinese Bora Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Keseruan Prego Sunday Brunch ini bisa lo nikmatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantainya. Cek buruan info lengkapnya pastinya di The One and Only at Prego Bali, juga at Westin Bali. Sekali lagi at Prego Bali dan juga at Westin Bali.
0: Yes Rockstar, dan udah jam 9 juga, saatnya kita closing topic. Tapi kita masih di sini nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi. Karena tapi topik tadi kita ngomongin soal maraton film ya, dan dampak-dampaknya. Intinya balik lagi ya, nonton tontonan favorit itu emang cara ampuh sih buat ngelepas yang namanya kayak stres, penat. Dan setiap orang tuh sebenarnya punya caranya sendiri ya. Intinya kalau kamu mau maraton ya fine-fine aja, tapi jangan sampai setiap hari dan mengganggu aktivitas kamu di keesokan harinya gitu.
1: Tapi kalau ngomongin maraton ini, lu terakhir kapan sih maraton yuk?
0: Aku terakhir kapan maraton? Aduh, aku
1: enggak, belum.
0: Aku enggak pernah lari maraton, aku lari dari kenyataan.
1: Cuma nontonnya yang maraton terakhir kapan?
0: Aku kemarin.
1: Kemarin banget.
0: Iya.
1: Jam mulainya?
0: Mulainya pokoknya dari jam 10 nih. Ini sebenarnya aku udah ngantuk banget. Terus aku ngelihat ada di Reels itu, biasalah ya, drama-drama pendek gitu, tapi yang AI gitu. Itu kan seru juga ya.
1: Aku juga nonton itu lah.
0: Iya kan?
1: Raja naga yang menyamar jadi raja semut.
0: Iya. Ih lucu. Aku tuh kayak ini ya, Pak. Dia adalah pokoknya mereka dari kerajaan binatang gitu. Jadi dia ada clan dan
1: itu kan?
0: Iya, yang dia jadi ini, yang jadi semut, yang dia terus dipilih sama ceweknya kan, yang dilempar kristal kan. Terus gara-gara itu aku penasaran, aku nyari fullnya. Ternyata fullnya lama. Nah, setelah full itu kan tiba-tiba dia ada rekomendasi lagi. Aku penasaran lagi, aku lihat lagi terus tuh sampai setengah satu akhirnya.
1: Wow. Dari awalnya coba-coba jadi keterus.
0: Iya.
1: Sebenarnya mungkin terakhir maraton tuh sama sih drama-drama pendek itu kan. Apalagi kan kalau kayak drama Cina itu tahun kemarin ya?
0: Iya, tahun kemarin. Trendingnya. Sekarang AI sih.
1: Jadi gue tahun kemarin tuh udah nonton drama Cina di TikTok itu. Jadi waktu baru keluar itu, ini apaan sih? Terus gue ternyata keterusan, maksudnya kan itu CEO yang menyamar.
0: Iya, jadi gitu penasaran kan. Gitu, terus kayak greget gitu loh, kenapa muternya lama banget gitu.
1: Cuma setelah kita ikutin topik ini, pasti kita akan lebih aware dan sadar kalau memang lebih baik untuk membatasi. Jadi semisal lo udah ngerasa, oke, sejam 30 menitan atau berapa waktu yang udah cukup lama, stop dulu, mungkin istirahatkan matanya

0: Yes, S1 Pride FM, this is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Lagu yang asik ya,
1: asik untuk banget
0: pagi ini, nemenin lo kemana-mana rockstar yang hari ini mungkin udah berangkat dari tadi pagi ya. Semoga sekarang udah pada sampai dengan selamat di tempat tujuan.
1: Amin, amin, amin. Dan pastinya ya rockstar, jajak pastinya ya. Dan pastinya ya rockstar ya, kita pengen ngajak kamu tuh buat seru-seruan dan pingin sedikit flashback ya. Kalau misalnya kita ngomongin masa sekolah ya, itu tuh pasti banyak banget hal-hal randomnya, hal-hal lucunya, atau mungkin hal-hal yang seru. Contohnya ketika lagi upacara bendera.
0: Yes.
1: Kamu pernah gak sih ngalamin kayak hal-hal lucu atau hal seru deh gitu? Pas lagi upacara bendera.
0: Ada lagi?
1: Apa?
0: Kalau dulu kan gue sebelumnya udah sempet cerita rockstar. Jadi gue dari SD itu selalu jadi pemimpin upacara.
1: Ya.
0: Pemimpin upacara, hormat, truk, kayak gitu tuh. Nah, jadi ini dimulai dari SD dulu ya.
1: Boleh.
0: Jadi waktu itu gue disuruh jadi pemimpin upacara. Lupa untuk peringatan apa, cuman gue telat bangun. Jadi ya sampai di sana orang-orang udah pada baris.
1: Terus yang gantiin lu siapa?
0: Belum ada gantiin, untungnya belum mulai.
1: Jadi
0: gue kan sekolahnya naik sepeda ya, karena dekat rumah. Jadi akhirnya sepeda gue itu tuh gue taruh di depan gerbang sekolah. Terus gue langsung masuk jadi pemimpin upacara.
1: Wah,
0: wow,
1: sigap banget sih.
0: Pahlawan yang kesiangan namanya.
1: Sigap, itu benar-benar pahlawan kesiangan ya.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh dulu juga pernah, tapi aku nggak tahu sih. Ini tuh lebih ke random dan ya udahlah, memang Yuyu Madeline gitu.
0: Kenapa,
1: kan.
0: Kenapa tuh?
1: Dulu tuh aku nggak tahu, dari SD sampai SMA aku selalu dipercaya untuk menjadi dirijen.
0: Wow.
1: Tahu nggak sih pemimpin paduan suara? Padahal aku nggak bisa nyanyi. Ya kan? Aku gak ngerti kenapa guru-guru itu selalu memilih aku. Apakah dia melihat aku seperti kepala suku teman-temanku? Jadi aku ngapain aja temanku tuh kayak bakal nurut gitu loh. Jadi kayak kayaknya kalau
0: aku ketua kelas.
1: Hah?
0: Ketua kelas?
1: Enggak, aku gak ketua kelas, tapi aku ketua geng.
0: Oh, ketua geng. Pantesan sih.
1: Kelihatan aura-aura preman ya.
0: Lebih ke bisa membuat orang lain tunduk rasanya.
1: Jangankan orang lain, laki-laki juga saya bisa tertunduk saya buat ya. Jadi ini kan dirijen, terus ada satu momen itu tuh kayak upacara, tapi untuk memperingatin, aku lupa sih memperingatin apa gitu. Jadi itu kayak lebih prepare, lebih formal dari biasanya lah. Terus aku dikasih garpu tala, kamu tahu garpu tala gak?
0: Apaan tuh?
1: Garpu tala itu untuk kita tes nada dasarnya dari mana gitu loh.
0: Oh.
1: Jadi dia harus dipukul di ini, di kepala, kepala tali pinggang gitu, di kepala besi.
0: Oh, bukan kepala
1: suku. Enggak dong. Terus seteng, terus kita dengar, oh ini dari sini nadanya gitu kan. Jadi openingnya harus pakai itu loh, Weda.
0: Oh, yang bentuknya segitiga itu bukan?
1: Iya, kurang, kayak garpu. Pokoknya kayak garpu, terus aku gini lah, teng. Terus aku diem, ini dari mana? Aku kan buta nada. Terus udah selesai, terus guruku suruh aku praktekin lagi. Tadi kamu dengar itu nada mana? Terus coba kamu pukul lagi, teng. Apa yang kamu dengar? Besi, aku kan bener, cuma suara besi. Aku gak tahu itu dore, aku gak ngerti. Jadi itulah aku ya, tapi aku gak ngerti itu adalah sebuah kebanggaan dari SD sampai SMA aku menjadi dirijen.
0: Dia buta nada.
1: Aku buta nada.
0: Buta cinta.
1: Aku buta nada, buta cinta. Apa itu cinta? Kita emang

0: biarkan. Biarkan orang mau bilang apa, yang penting kamu menjalani hidupmu dengan bahagia. Asik.
1: Memang kebahagiaan tuh memang harus kita utamakan.
0: Betul.
1: Ketika kita di Bali, Rockstar, welcome to Bali. Untuk lo yang mungkin baru pertama kali ke Bali atau udah repeater
0: gak sih? Iya, repeater.
1: Welcome to Bali. Dan pastinya selamat berlibur, selamat beraktivitas, ataupun selamat bekerja juga.
0: Yes.
1: Untuk yang baru akan memulai atau sedang bekerja juga.
0: Yep.
1: Dan kali ini kita mau ngajakin lo, Rockstar, untuk ngobrolin tentang selama di Bali apa aja sih yang udah pernah lo lakuin.
0: Aku nih.
1: Boleh dari
0: aku selama di Bali apa yang pernah aku lakukan? Bekerja mencari pundi-pundi cuan itu untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi so far aku di Bali ya, aku seneng banget karena ini salah satu tempat yang menurutku ya untuk relasi pertemanan itu tuh paling cepat berkembang sih aku.
1: Paling banyak punya
0: paling
1: teman
0: banyak,
1: di sini berarti.
0: Paling banyak dan paling cepat.
1: Total berapa, lu udah pernah ke berapa provinsi, berapa kota?
0: Selama aku bekerja ya, aku udah pernah ke maybe 4 ya. Kayaknya 4.
1: Dan Bali ini berarti keempat.
0: Iya, Bali ini keempat. Dan setelah ini aku enggak mau, aku mau di sini aja.
1: Enggak mau.
0: Tapi kalau di Bali tuh apa aja yang udah aku cobain, pasti yang pertama melukat udah pernah.
1: Gimana after melukat rasanya?
0: Rasanya jujur, rasanya tuh kayak lebih ke apa ya, lebih calm aja sih, lebih tenang. Tapi aku gak sampai yang kayak teriak gitu.
1: Oke.
0: Karena mungkin aku juga masih yang kayak kan, aku kan tipe kali yang mikir terus gitu ya, Wet ya. Jadi aku tuh kayak lebih banyak ngobrol sama bapaknya gitu. Ini maksudnya apa? Jadi lebih ke belajar sih ya.
1: Yes.
0: Tentang hal-halnya kayak
1: berarti
0: gitu.
1: Berarti sebelum melukat, lo itu gak kalem ya? Soalnya kalau sebenernya penglihatan gue, Rockstar ini masih belum kalem, masih terlalu meriah gitu.
0: Meriah ini soalnya aku siaran sambil joget-joget, Rockstar. Aku nggak duduk yang kayak kalian pikir, enggak. Aku sambil ini kayang, kadang ya salto gitu.
1: Okay. Handstand kadang-kadang.
0: Iya. Big dance kayak gitu. Kalau kamu gimana, Wet? Maksudnya kamu kan belum pernah ya? Kamu udah pernah belum sih kayak mencoba untuk hidup di luar dari Bali?
1: Belum. Cuman pernah liburan doang sih, mungkin tinggal seminggu, dua minggu gitu.
0: Terus gimana rasanya?
1: Sangat menyenangkan karena ada perbedaan gaya hidup.
0: Tapi kayak, pernah gak sih punya plan untuk kayak tinggal di luar dari Bali?
1: Pengen sih, gue pengennya tinggal di Jakarta.
0: Wih, Jakarta.
1: Terus
0: banget.
1: Nanti tuanya pengen di Malang.
0: Oh, di Malang, iya sih, Jawa tuh best ya. Jawa.
1: Atau sekarang gue pengen ke daerah mungkin daerah Sumatera, suara tertarik loh, daerah Karo gitu.
0: Iya.
1: Karena di sana banyak jeruk kan?
0: Banyak jeruk, banyak jeruk. Banyak sayur, banyak buah-buahan. Jeruk orang, jeruk yang mana ini?
2: Give your day a fantastic head start with

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga. Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Yes, Rasta. Pastinya kamu masih di 87.3 FM, The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih
1: yes.
0: Temenin bareng kita ada Harry WDN.
1: Yemelin.
0: Dan kali ini Rockstar, kita mau ngajakin lo untuk berpikir dan untuk ngobrolin yang satu ini. Ketika kita ngobrolin tentang hobi, pastinya akan terlintas hobi masak, hobi menyanyi, hobi dancing, atau hobi-hobi lainnya yang memang banyak digandrungi gak sih, disukai sama orang-orang.
1: Tapi selain hobi juga bisa hal lain gak sih, yang mungkin kayak apa yang kita sukain tapi menurut orang itu aneh?
0: Gimana tuh?
1: Contoh aku suka banget makan nasi itu pakai buah. Misalnya kayak nasi padang, aku suka banget nasi padang dipakein pisang, dipakein semangka, kayak gitu. Terus kalau makanan grill gitu kan, kayak all you can eat, aku paling suka dagingnya dicampur sama semangka.
0: Emang kenapa? Gimana rasanya?
1: Nggak tahu, kayak enak-enak gitu rasanya, perpaduannya tuh kayak manis. Apalagi kayak nasi padang itu dipakein pisang tuh enak menurutku.
0: And gue jujur belum pernah nyoba, cuman membayangkannya agak sedikit aneh.
1: Iya, tapi kayak ya itu makanya. Karena aku dari kecil tuh kayak mamaku tuh kalau buat sup tuh dari buah-buahan. Jadi kalau misalnya kayak masak ikan, kamu tahu ikan asam manis gitu nggak sih?
0: Yes.
1: Nah itu mama ya, selain nanas, mamaku tuh suka taruhin lychee kayak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Terus kalau masak sup kadang dipakein apel yang kayak gitu.
0: Jarang ditemukan. Cuman kayak membayangkan kalau pakai apel itu enak sih kayaknya. Cuman pisang kayak enggak deh.
1: Enak kamu. Kamu coba makan nasi padang pakai pisang atau pakai pepaya itu enak.
0: Oh enak.
1: Enak.
0: Akan gue coba. Cuman gue pernahnya pakai mangga. Biasanya mungkin orang Bali lebih seringnya makan pakai mangga, pakai nasi.
1: Iya.
0: Matang gitu.
1: Iya. Lu terus pernah. Terus pakai durian juga enak. Nasi putih pakai durian itu enak.
0: Nasi.
1: Itu enak.
0: Gue pernah ya makan nasi pakai rujak.
1: Rujak kuah pindang. Iya, itu masih masuk. Enggak. Terus kalau kamu apa? Ada enggak sih sesuatu yang mungkin menurutmu tuh kayak ya ini fun-fun aja tapi menurut orang sekitar kamu tuh kayak ini agak nyeleneh deh gitu.
0: Oh, gitu. Jujur gue tidak pernah nyeleneh sih ya.
1: Hidupnya lurus. Susah banget sih ngomong lurus. Tiba-tiba aja
0: dulu. Berarti hal aneh yang mungkin menurut orang lain gitu ya.
1: Iya. Yeah. Apa?
0: Oke, gue biasanya suka
1: makan sama soto.
0: Bernyanyi di jalan.
1: Oh, bernyanyi.
0: Dengan suara ya kencang.
1: Luar biasa ya.
0: Ada yang gitu juga enggak?
1: Apalagi di lampu merah sambil nyanyi juga enggak?
0: Yes.
1: Oh my god. Oh my god.
0: Jadi mantek. Gue kan kemarin baru habis lomba rockstar. Jadi namanya Dharma Wacana, tapi berbahasa Inggris. Jadi Dharma Wacana itu basically dekat sama speech dan juga storytelling. Jadi itu meet-nya gitu. Jadi memberikan sebuah arahan tapi lebih lembut gitu bahasanya. Nah, jadi dalam persiapannya gue itu selalu latihan di jalan, di kamar mandi, dimanapun. Nah, jadi yang membedakan sama speech Dharma Wacana itu ada sloka namanya. Sloka itu nyanyian keagamaan Hindu gitu. Nah, jadi gue menyanyi itu di jalan. Jadi orang-orang sampai notice, nih kenapa sih orang?
1: Kenapa nih orang?
0: Yes, yes. Yang paling gong itu waktu jadi kita habis kelar latihan. Jadi teman-teman sama teman-teman gue kan lanjut gini kan, lanjut untuk makan. Dan di jalan itu hai. Jadi ini ada yang video-video.
1: Iya, kita lagi self-talk banget ini.
0: Jadi selama jalan balik itu gue bernyanyi itu dan sampailah kita di dagang bakso kan. Wet, suaramu keras banget sumpah. Itu gue lebih ke emang iya tembus ya. Soalnya gue mikirnya karena udah pakai full face.
1: Iya, enggak kedengeran. Iya,
0: tembus juga suara toa ini.
1: Aduh, itu juga sebenarnya seperti bakat-bakat yang harus dipendam ya. Tapi enggak sih, kita soalnya kemarin enggak sia-sia dia udah nyanyi-nyanyi di jalan ya, Rockstar. Dan kemarin dia juara dong. Sekali lagi kita ucapin congratulations untuk Wedo.
0: Dan masih Rockstar, mungkin kamu bisa share-share juga apa hal unik atau menarik atau aneh mungkin. Atau mungkin kamu sukanya makan kecoa goreng mungkin.
1: Bisa.
0: Atau mungkin makan biawak kayak Yuyu Rockstar.
1: Yang penting jangan makan teman ya.
0: Aduh, bahaya.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87.8 FM, The Rocking Lifestyle, your number one lifestyle and entertainment media. Ada tangga terbaik untukmu. Aduh, kadang memang yang terbaik itu tuh nggak melulu yang kita suka gitu loh.
1: Tapi ya udah, tapi-tapi aja. Karena memang sebenarnya kalau Yuyu barusan bilang kan yang terbaik tuh memang bagus gitu. Cuma ketika kita mendapatkan hal yang kurang kita sukai, tapi kita terus kita kerjakan, kita lakukan gitu. Kita akan menjadi pembelajaran baru.
0: Betul, setuju.
1: Contohnya, sebelumnya lo itu makannya apa digoreng-goreng terus. Tapi ketika lo udah ketumpahan minyak, lo akan berubah.
0: Menjadi untuk tidak, apa?
1: Untuk tidak makan goreng-gorengan, tapi langsung, gak usah masak.
0: Bisa masuk, gak apa-apa. Nah, maksudnya Rockstar, ini udah jam 10 juga ya. Udah saatnya kita berdua pamit dulu dari kamu, tapi jangan sedih, besok kita balik lagi ya buat nemenin kamu sampai hari Jumat dari jam 7 sampai jam 10 pagi, Rockstar. Dan semoga hari ini kamu dilancarin, kerjaannya dilancarin, kalau misalnya kamu lagi liburan, semoga liburannya enjoy dan happy selalu ya, Rockstar. So, kita berdua pamit dulu, you Madeline pamit.
1: Reweda juga ikutan pamit ya, and have a rocking
0: day.
1: Bye-bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut, mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini menjadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsAppnya 0815-5717607 untuk ngedapetin penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsAppnya adalah 0815-5717607.

87.8 FM, this is your number one North Stalin Entertainment Media, The Rockin' Life bareng. Udah mulai mumet, udah mulai kepikiran-kepikiran sama omongan orang. Udah jangan dipikirin omongan orang. Lo pikirin aja omongan gue buat ngajakin liburan di Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian. Karena Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi paling strategis, dekat kemana-mana. Kamarnya luas, lega, rooftop dan infinity pool barnya punya sunset terbaik. Terus mereka punya Pullman Fit, punya Cakra 7 Spa and Salon yang deket banget sama pantai. Dan sekarang, kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi pullman-bali-legianbeach.com dan juga follow sosial medianya @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

It's on Board FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Sabtu itu adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, Rockstar. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969. Sekali lagi 0815-8532-0969. Klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: tahu staycation paling worth it di Bali, kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing. Sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudi Sadewa dan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menjadi sorotan luas berbagai media asing. Sejumlah media internasional seperti Channel News Asia hingga Financial Times menyoroti pergantian menteri ini, yang merupakan kali kedua di jajaran Kementerian Keuangan dalam kurun setahun kepemimpinan Prabowo Subianto. Setelah dilantik di Istana Kepresidenan, Suhasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga kredibilitas anggaran negara dan memastikan defisit fiskal tetap berada di bawah batas aman 3%. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, film Christopher Nolan The Odyssey resmi menjadi film berpendapatan tertinggi dalam 114 tahun sejarah Universal Pictures setelah mendapatkan total 1,68 miliar dolar Amerika secara global. Selain memecahkan rekor internal studio, film The Odyssey juga menjadi film berating dewasa R-rated terlari sepanjang masa dan memecahkan rekor pendapatan untuk bioskop IMAX. Pencapaian ini sekaligus mempertegas dominasi Universal Pictures di box office global tahun 2026 dengan menguasai pangsa pasar hingga 26% dan total pendapatan mendekati 5 miliar dolar Amerika. Berita ketiga dari detik.com, kontingen Indonesia menargetkan posisi 10 besar di klasemen ASEAN Para Games 2026 Nagoya dengan menetapkan target raihan 9 medali emas dari 12 cabang olahraga. Target tersebut dinilai realistis mengingat absennya cabang para catur yang menjadi penyumbang utama medali emas Indonesia di edisi Hangzhou, China sebelumnya. NPC Indonesia optimis cabang olahraga seperti bosia, para panahan, dan para atletik mampu memberikan kejutan dan menutup potensi kehilangan medali emas. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudi Sadewa dan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menjadi sorotan luas berbagai media asing. Sejumlah media internasional seperti Channel News Asia hingga Financial Times menyoroti pergantian menteri ini, yang merupakan kali kedua di jajaran Kementerian Keuangan dalam kurun setahun kepemimpinan Prabowo Subianto. Setelah dilantik di Istana Kepresidenan, Suhasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga kredibilitas anggaran negara dan memastikan defisit fiskal tetap berada di bawah batas aman 3%. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, film Christopher Nolan The Odyssey resmi menjadi film berpendapatan tertinggi dalam 114 tahun sejarah Universal Pictures setelah mendapatkan total 1,68 miliar dolar Amerika secara global. Selain memecahkan rekor internal studio, film The Odyssey juga menjadi film berating dewasa R-rated terlari sepanjang masa dan memecahkan rekor pendapatan untuk bioskop IMAX. Pencapaian ini sekaligus mempertegas dominasi Universal Pictures di box office global tahun 2026 dengan menguasai pangsa pasar hingga 26% dan total pendapatan mendekati 5 miliar dolar Amerika. Berita ketiga dari detik.com, kontingen Indonesia menargetkan posisi 10 besar di klasemen ASEAN Para Games 2026 Nagoya dengan menetapkan target raihan 9 medali emas dari 12 cabang olahraga. Target tersebut dinilai realistis mengingat absennya cabang para catur yang menjadi penyumbang utama medali emas Indonesia di edisi Hangzhou, China sebelumnya. NPC Indonesia optimis cabang olahraga seperti bosia, para panahan, dan para atletik mampu memberikan kejutan dan menutup potensi kehilangan medali emas. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life.
2: FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Selamat sore Rockstar, Drive and Jive balik lagi, dan Suwardana kembali lagi. Dan hari ini hari Selasa. Capek? Mungkin iya. Kesel? Mungkin dikit. Seneng? Saya sih banyak ya. Tapi Rockstar hari ini ditemenin sama saya, terus juga bareng sama operator Gustu sampai di jam 8 malam nanti. Jadi tenang aja. Ya kan, banyak lagu enak, obrolan seru, dan tentunya kita punya ramalan Sio hari ini. Mau Sio komen dibacain? Buruan WhatsApp kita, cek linknya semua ada di bio Instagram kita. Jadi yuk mulai aja. Drop in your heart, drop in your soul, dan suara dana. Drive and jump sampai jam 8 malam. The Rockin' Life Bali.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect track.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Bapak Lu juga Madlapan FM, this is your number one lifestyle and entertainment media to rock in life Bali. Dara suaranya masih di sini dan kita akan ngomongin sesuatu yang yang apa? Yang viral hari ini. Nih, di sini nih.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Yang viral hari ini adalah pengumuman tentang 2027 yang punya 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama. Jadi pemerintah baru aja menetapkan 26 hari libur resmi dari 2027 dan ini ditetapkan lewat surat keputusan bersama 4 kementerian di hari Selasa 15 September hari ini di kantor Kemenko PMK. Jadi mayoritas hari libur nasional tentunya hari besar keagamaan, terus juga kayak hari lahir Pancasila, Maulid Nabi, hari kemerdekaan, dan juga ada hari buruh. Tapi yang perlu kita cermati adalah cuti bersamanya. Dimulai dari cuti bersama tahun baru Imlek 5 Februari 2027. Kemudian ada cuti bersama Idul Fitri, ada cuti bersama Idul Fitri 3 hari, 8, 11, dan 12 Maret. Kemudian Nyepi, ada cuti bersama dari Rabu 7 April, kemudian Jumat ada kenaikan Yesus Kristus di 7 Mei, kemudian ada Idul Adha 18 Mei, cuti bersamanya. 21 Mei 2027, hari Jumat ada cuti bersama Waisak, dan untuk cuti bersama Natal itu di 24 Desember 2027. Nah, silakan disiapin dari sekarang surat cuti kamu seandainya kamu memang butuh surat cuti. Kalau udah usaha sendiri mah gak perlu, tutup-tutup aja sendiri.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

8.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Dan suaranya masih di sini dan siap buat bacain ramalan sio kami buat minggu ini. Sio babi yang akan kita bacain, di mana babi minggu ini membawa energi. Sio babi maksud saya membawa energi untuk merapikan sesuatu yang tertunda. Gak usah terlalu cepat ngambil keputusan karena cuma pengen cepat selesai, karena ada peluang dapetin kesempatan yang lebih besar untuk menunjukkan konsistensi dan gak ikut drama, ya kan? Keuangan stabil tapi ada potensi pengeluaran impulsif. Buat asmara sio babi yang single, ada kemungkinan komunikasi dengan seseorang yang berkembang lebih dekat. Jangan buru-buru. Buat yang punya pasangan, komunikasilah, karena komunikasi adalah kunci. Kalau udah berpasangan, udah nikah, kesabaran adalah kunci ya. Dan buat pertemanan dan sosialnya sio babi, kamu mungkin merasa lebih selektif milih lingkungan. Gak semua ajakan harus diterima. Justru percakapan dengan 1-2 orang yang benar-benar dekat ngasih insight penting, ya kan? Pikiran kamu lagi cepet capek, jadi ya udahlah. Menyendiri boleh, nyari hiburan boleh, healing boleh. Minggu ini bukan tentang mengejar semuanya sekaligus, tapi pilih mana yang memang lebih layak dikejar. Kalau pengen sio kamu dibacain, kasih tahu kita dong. Kalau kamu bukan sio babi, WhatsAppin 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention The Walking Life That Bali.

0: 87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah waktunya Rockstar, buat kamu jangan sekedar ngantuk gitu kan ya. Kalau kamu sekarang ngantuk, lagi nyetir, coba minggirin dulu mobilnya, tampar-tampar pipinya, terus kayak ngomong, aduh, gue pengen makanan enak gitu kan ya. Tapi jangan sekedar nampar doang, ya kan. Kamu butuh sesuatu yang bikin badan kamu lebih seger, makanan enak. Jawabannya Prego Wellness Sunday Brunch. Hari Minggu 20 September 2026 dari jam 11 siang di Prego at the Westin di Nusa Dua Bali. Kali ini brunch otentik Italia terbaik di Nusa Dua, punyanya Prego, itu digabungin sama wellness culture ala The Westin di Nusa Dua Bali. Untuk merayakan World Wellness Weekend, jadi Prego Wellness Sunday Brunch. Ya kan, kita mulai jam 11 siang dengan sesi sound healing bareng sama Dr. Jitendra Pohrial di Wellness Studio. Dilanjutkan dengan nikmatin brunch dengan menu khas Italia, dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci. Ada chippy salad, ada insalata caprese, ada incavolata Toscana, sampai ke mix vegetable ratatouille. Jadi kita bisa ikut di dalam brunchnya, plus nanti akan ada Balinese Boreh Making Experience bareng sama tim Heavenly Spa by Westin. Dan keseruan Prego Wellness Sunday Brunch itu bisa dinikmatin dengan Rp690.000 plus-plus, termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua poolnya plus akses ke pantai. Jadi cek info lengkapnya sekarang di @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi, @PregoBali dan juga @WestinBali.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Kali ini akan kita bahas di Throwback adalah lagu dari Sublime berjudul Santeria. Jadi Santeria dirilis di tahun 1996 dan lagu ini ditulis sama Bradley Nowell, vokalisnya Eric Wilson dan juga Bud Gog. Sementara Paul Leary itu jadi produsernya. Wilson ngembangin musiknya, kemudian Nowell nambahin liriknya. Tapi fakta yang tragis, album Sublime keluar di bulan Juli 1996, sekitar 2 bulan setelah Bradley Nowell meninggal karena OD di umur 28 tahun. Dan Santeria kemudian dirilis jadi single di Januari 1997. Jadi sedihnya adalah, walaupun ini super hits, vokalisnya meninggal sebelum lagunya benar-benar dirilis. Jadi musiknya sendiri catchy gitu kan ya, santai. Tapi ceritanya tentang cemburu, patah hati, dan keinginan balas dendam. Jadi Santeria sendiri adalah tradisi keagamaan Cuban, Afro gitu, yang punya sejarah yang apa ya, yang kompleks gitu. Di ini istilah Santeria ini dipakai sebagai bagian dari narasi untuk dari jalan keluar dari kehilangan dan kemarahan. Terus di dalamnya kan disebut ada Sancho dan juga Haina. Jadi Sancho sendiri itu ditunjukin untuk laki-laki yang ngambil pasangan orang, sementara Haina dipakai buat nyebut pasangan atau perempuan yang direbut gitu. Walaupun musiknya sederhana, tapi ya gitarnya cukup kompleks ya. Dan ini signature-nya dari Sublime yang sekarang udah punya vokalis baru. Kemarin juga sempat jadi band namanya Sublime with Rome, karena mereka pakai Rome sebagai vokalisnya. Sekarang langsung kita dengerin yuk. Ini dia Sublime dengan Santeria.

0: 98,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rocking Life Bali. Di atas suaranya masih di sini, masih nemenin kamu di Drive and Jive, dan kita akan bahas sesuatu yang berhubungan sama kerjaan, berhubungan sama capek-capek kamu. Ini nih. Cause sometimes
1: I could have my Gucci. Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Kali ini akan kita bahas adalah office aging. Nah, percaya gak sih kamu rockstar kalau ada orang yang merasa menua di kantor, ya kan? Jawab dulu pertanyaannya, apakah kamu benar merasa menua di kantor? Pernah ngerasa jadi tua di kantor? Jadi tua karena kerjaan? WhatsApp kita 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention thewalkinglife.bali. Jadi kita akan membahas nih, karena banyak banget sekarang di sosial media dan juga di situs-situs lifestyle gitu kan ya, ada fenomena ketika seseorang ngerasa menua di kantor secara umur, energi, mindset, cara kerja. Dan ini kayaknya katanya merasa orang tuh tua karena rutinitas dan juga lingkungan kerja. Bukan cuma tentang umur, tapi perubahan gaya hidup, energi, prioritas, dan hubungan sama kerjaan. Abis ini kita bahas tanda-tandanya ya.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Wakin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewakinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewakinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
6: All day long.

0: 87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau ngomongin soal office aging nih ya, ini saya baca satu artikel dari wallypop.com, di mana tanda-tanda office aging itu dibilangnya adalah mulai dari kita kalau dulu itu pulang kantor nyari tempat nongkrong, tapi sekarang nyarinya kasur gitu kan, mandi, makan, tidur. Terus juga weekend tuh terasa kayak recovery day, bikin kita males. Dan juga kayak kita mulai punya comfort zone di kantor. Comfort zone ini kayak kursi lo baik-baikin, terus juga minum kopi di kantor, makan di meja. Bahkan perubahan kecil mulai terasa kayak ganggu gitu. Kalau meja lo ditata dikit aja lo terasa terganggu. Terus drama kantor makin gak menarik. Kalau dulu ikutan gosip sekarang kayak, ah yaudah yang penting kerjaan gue kelar gitu kan ya. Dan beberapa hal kayak kerja mulai terasa bikin capek daripada kerjaan. Nah, dan buat sebagian orang, teman kantor tuh berubah jadi bagian dari support system. Jadi kalau gak ada dia, hidup kayak itu kayak kurang gitu. Nah, karena terlalu banyak menghabiskan waktu bersama. Kamu setuju gak sih dengan istilah office aging ini, menua di kantor? Ya kan? Kasih tahu kita WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: 88.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Working Life Bali. Banyak orang yang bilang office aging itu adalah masalah mindset, ya kan? Karena kamu minggunya, sabtunya itu dipakai buat malas-malesan, hibernasi gitu. Coba deh, kegiatan yang lebih menyenangkan dan lebih sehat di Prego Wellness Sunday Brunch. Hari Minggu nanti 20 September 2026, dari jam 11 siang di Prego at the Westin di Nusa Dua Bali. Kali ini ngegabungin brunch authentic Italia terbaik di Nusa Dua, digabungin sama wellness culture ala The Westin di Nusa Dua Bali. Ini dibikin khusus buat ngerayain World Wellness Weekend dengan Prego Wellness Sunday Brunch. Dimulai dengan sesi sound healing bareng sama Dr. Jitendra Poryal di Wellness Studio. Terus lanjut nikmatin brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci. Ada chickpea salad, insalata caprese, incavolata toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Terus pas brunch nih ya, gak cuman kamu sekedar makan, tapi kamu bisa ikutan dalam Balinese Boreh Making Experience bareng sama tim Heavenly Spa by Westin. Keseruan Prego Wellness Sunday Brunch bisa dinikmati dengan Rp690.000 plus-plus, termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool juga pantai. Jadi cekin pool lengkapnya sekarang di at Prego Bali dan juga at Westin Bali. Sekali lagi at Prego Bali dan juga at Westin Bali. Balik ke office aging lagi, karena memang ada fakta-faktanya ternyata, dan ini saya baca satu artikel dari WHO sendiri, dibilangnya pekerja kantoran termasuk kelompok yang banyak melakukan aktivitas sedentary, di mana duduk seharian itu memang bisa menuakan tubuh dari sisi kesehatan, ya kan? Dan disebutin kalau di 21 negara nemuin kalau duduk di atas 8 jam per hari meningkatkan risiko kematian dari penyakit jantung dibandingin duduk kurang dari 4 jam gitu. Dan makanya kita butuh aktivitas lain selain duduk di kantor. Misalnya pulang kantor lo nge-gym, atau minimal jalan nih, ya kan? Kalau nggak mau bayar yang gratis-gratis boleh jalan doang. Dan weekend yang jadi recovery, ini dari Gallup.com nyebutin 40% dari pekerja global ngalamin signifikan stres di hari sebelumnya. 20% yang engage di tempat kerja, sisanya itu stres. Makanya weekendnya banyakan tidur. Wah, jadi lo setuju gak sih sama ungkapan menua di kantor, office aging? Silakan WhatsApp kita 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention The Working Life That Bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Lokal 7.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Wakim Life Bali. Emang Bali itu banyak banget budayanya, Rockstar. Mulai dari yang kesehatan, mulai dari yang makanan. Dan Bali itu juga sebagai melting pot-nya wisata Indonesia. Apapun yang lo cari, sebenarnya ada di Bali. Pengen cari brunch otentik kita lihat terbaik di Nusa Dua? Ada nih di Prego at the Westin di Nusa Dua Bali. Pengen cari wellness-nya? Ada juga di Prego at the Westin di Nusa Dua Bali. Kok semuanya Prego? Karena Prego Wellness Sunday Brunch hadir di Minggu 20 September 2026 dari jam 11 siang. Kali ini nih menggabungkan brunch otentiknya mereka buat ngerayain World Wellness Weekend. Jadilah si Prego Wellness Sunday Brunch. Lo bisa ikutan sesi sound healing bareng sama Dr. Jitendra Poria di Wellness Studio. Bisa brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus Chef Michele Antonucci. Ada chippy salad, ada insalata caprese, ada incavolata Toscana, sampai mix vegetable ratatouille. Sambil bisa ikutan dalam Balinese Boreh Making Experience. Nih, menjelajahi tradisi bareng sama tim Heavenly Spa by Westin. Dan keseruan Prego Wellness Sunday Brunch bisa dinikmatin dengan Rp690.000 plus-plus, termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool juga pantai. Cek info lengkapnya sekarang di @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan @WestinBali. Terus, soal office aging sebenarnya tergantung lo sih. Kalau pengennya nih Rockstar, lo pengennya kerja yang nyaman, udahlah buat tempat kerja lo senyaman mungkin. Tapi ingat, kegiatan di luar kantor tuh wajib. Jalan-jalan, nongkrong, ngopi, olahraga yang paling penting. Yang penting kan niatnya dulu, ya kan? Olahraganya belakangan, yang penting niat sehatnya dulu.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

107.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Wakin Life Bali. That's where Rina masih di sini, Wakstar. Nemenin kamu untuk malas-malesan. Jangan dobel lagi dalam perjalanan, hati-hati nyetirnya. Tapi, kamu juga harus ingat, kita sampai ke satu tujuan, itu fungsinya adalah kita bisa lebih berkonsentrasi di jalan. Terus kita bisa ngeliatin banyak gitu ya, sekeliling kita merhatiin. Tapi kalau kamu sekedar pengennya adalah ngilangin capek gitu, kamu butuh kegiatan di weekend. Ya kan, ngilangin capek, makan enak, jadi satu. Progo Wellness Sunday Brunch, jawabannya. Brunch otentik Italia, terbaik di Nusa Dua, digabungin dengan wellness culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali. Terjadilah Progo Wellness Sunday Brunch untuk merayain World Wellness Weekend. Ada sesi sound healing bareng sama Dr. Jitendra Porial di Wellness Studio. Terus abis dari Wellness Studio, lo lanjutin deh tuh brunch di Prego dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, insalata caprese, incavolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Lo bisa ikutan dalam Balinese Borah Making Experience bareng sama tim Heavenly Spa by Westin. Nih, semuanya bisa lo dapetin dengan Prego Wellness Sunday Brunch yang Rp690.000 plus-plus aja. Udah termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool dan pantai. Info lengkapnya cek di @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan juga @WestinBali.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

Kepada film di sisi Renan berwarna Silent Entertainment Media The Wakin Life Bali. Udah punya banyak cerita, mungkin buat bahan di weekend, tapi gak tahu cerita ke siapa. Dipendem, gak apa-apa rockstar sebenarnya. Tapi kamu harus ngeluarin loh, capek-capek kamu. Kamu butuh healing, kamu butuh wellness. Jawabannya Prego Wellness and the Branch. Minggu 20 September 2026 dari jam 11 siang di Prego at the Westin di Nusa Dua Bali. Brand otentik ala Italia terbaik di Nusa Dua digabungin sama wellness culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadilah Prego Wellness Sunday Brunch. Minggu 20 September dari jam 11 siang, kamu bisa nikmatin sesi sound healing bareng sama Dr. Jitendra Porial di Wellness Studio. Ada brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci. Ada chickpea salad, ada insalata caprese, ada incavolata Toscana, sampai mix vegetable ratatouille. Terus lo bisa ikutan juga Balinese Boreh Making Experience bareng sama tim Heavenly Spa by Westin. Dan keseruannya ini bisa dinikmatin dengan Rp690.000 plus-plus aja. Termasuk minuman non alkohol dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi cek info lengkapnya sekarang di @regobali dan @westinbali. Sekali lagi @regobali dan juga @westinbali.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudi Sadewa dan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menjadi sorotan luas berbagai media asing. Sejumlah media internasional seperti Channel News Asia hingga Financial Times menyoroti pergantian menteri ini yang merupakan kali kedua di jajaran Kementerian Keuangan dalam kurun setahun kepemimpinan Prabowo Subianto. Setelah dilantik di Istana Kepresidenan, Suhasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga kredibilitas anggaran negara dan memastikan defisit fiskal tetap berada di bawah batas aman 3%. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, film Christopher Nolan The Odyssey resmi menjadi film berpendapatan tertinggi dalam 114 tahun sejarah Universal Pictures setelah mendapatkan total 1,68 miliar dolar Amerika secara global. Selain memecahkan rekor internal studio, film The Odyssey juga menjadi film berating dewasa R-rated terlari sepanjang masa dan memecahkan rekor pendapatan untuk bioskop IMAX. Pencapaian ini sekaligus mempertegas dominasi Universal Pictures di box office global tahun 2026 dengan menguasai pangsa pasar hingga 26% dan total pendapatan mendekati 5 miliar dolar Amerika. Berita ketiga dari detik.com, kontingen Indonesia menargetkan posisi 10 besar di klasemen ASEAN Para Games 2026 Nagoya dengan menetapkan target raihan 9 medali emas dari 12 cabang olahraga. Target tersebut dinilai realistis mengingat absennya cabang para catur yang menjadi penyumbang utama medali emas Indonesia di edisi Hangzhou, China sebelumnya. NPC Indonesia optimis cabang olahraga seperti bosia, para panahan, dan para atletik mampu memberikan kejutan dan menutup potensi kehilangan medali emas. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Assalamualaikum FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Udah berasa ya kan, punggung udah mulai mengeluarkan suara-suara penuaan. Minum kopi juga suara-suara penuaan. Dikit-dikit, rockstar. Udah waktunya buat kamu nikmatin hidup deh. Ke Bottomless Family Seaside Brunch aja setiap hari Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore di Rooster Fish Beach Club Pandawa Beach. Kamu bisa nikmatin weekend, pemandangan Pantai Pandawa. Kamu bisa langsung nyobain banyak pilihan menu brunchnya. Dan karena mereka tiap hari Minggu dari jam 11 siang sampai jam 3 sore, ini kamu juga sambil makan ditemenin sama live DJ, saksofonis. Kemudian ada Kids Corner buat anak-anak. Terus abis itu bisa bergabung dalam Family Foam Party dari jam 4 sore. Brunchnya bisa dinikmati dengan Rp555.000 plus-plus per orang. Cukup nambah Rp100.000 plus-plus buat free flow minuman non-alkohol, atau upgrade jadi Rp999.000 plus-plus buat brunch dan paket minuman spesial. Gak cuman itu, tiap hari ada happy hour terlama nih, dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Ada buy 2 get 1 cocktails mulai dari Rp299.000 plus-plus. Cek info lengkapnya sekarang di roosterfishbeachclub.com dan juga follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi @roosterfishbeachclub.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudi Sadewa dan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menjadi sorotan luas berbagai media asing. Sejumlah media internasional seperti Channel News Asia hingga Financial Times menyoroti pergantian menteri ini yang merupakan kali kedua di jajaran Kementerian Keuangan dalam kurun setahun kepemimpinan Prabowo Subianto. Setelah dilantik di Istana Kepresidenan, Suhasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga kredibilitas anggaran negara dan memastikan defisit fiskal tetap berada di bawah batas aman 3%. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, film Christopher Nolan The Odyssey resmi menjadi film berpendapatan tertinggi dalam 114 tahun sejarah Universal Pictures setelah mendapatkan total 1,68 miliar dolar Amerika secara global. Selain memecahkan rekor internal studio, film The Odyssey juga menjadi film berating dewasa R-rated terlari sepanjang masa dan memecahkan rekor pendapatan untuk bioskop IMAX. Pencapaian ini sekaligus mempertegas dominasi Universal Pictures di box office global tahun 2026 dengan menguasai pangsa pasar hingga 26% dan total pendapatan mendekati 5 miliar dolar Amerika. Berita ketiga dari detik.com, kontingen Indonesia menargetkan posisi 10 besar di klasemen ASEAN Para Games 2026 Nagoya dengan menetapkan target raihan 9 medali emas dari 12 cabang olahraga. Target tersebut dinilai realistis mengingat absennya cabang para catur yang menjadi penyumbang utama medali emas Indonesia di edisi Hangzhou, China sebelumnya. NPC Indonesia optimis cabang olahraga seperti bosia, para panahan, dan para atletik mampu memberikan kejutan dan menutup potensi kehilangan medali emas. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. GMHR.
2: It's a 1.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
3: Yes, Rockstar. Good morning, Rockstar. Hari Rabu ya.
2: Betul-betul.
3: Nggak kerasa udah di pertengahan. Dua hari lagi menuju weekend.
2: Iya, yes, nggak kerasa benar-benar secepat itu ya. Semoga hari Rabu menjadi hari yang pas juga buat kamu, Rockstar, yes, untuk melakukan segala kegiatan kamu. Mulai dari kerjaan mungkin yang masih tertumpuk. Ya sudah, tumpuk-tumpuk terus biar makin banyak.
3: Iya, diliatin aja. Kan kalau kata orang, dikumpul-kumpul biar jadi bukit ya.
2: Yes.
3: Habis itu udah jadi bukit, udah nemplok sendiri ke badan. Udah,
2: yes, gak apa-apain. Dan pokoknya Rockstar, apapun kegiatan yang kamu rencanakan di pagi ini, semoga dilancarkan semuanya. Mungkin yang mau olahraga, atau mungkin kamu sekedar rebahan aja sambil dengerin kita via streaming juga bisa, yes, Rockstar ya.
3: Dan siapa tahu Rockstar, dari kamu yang nanti sore ada niatan untuk sunset juga bagus tuh matahari.
2: Oh,
3: nanti
2: gimana ada... gimana ramalan cuacanya Ibu Yuyu?
3: Ramalan cuaca menurut Madam Yuyu. Enggak dong, menurut BMKG nih Rockstar. Buat kamu yang pingin sunsetan, nanti itu diperkirakan ada di jam 18:13 WITA ya.
2: Oke. Okay.
3: Dengan potensi tertutup awan lumayan ya, 25%.
2: Oh.
3: Karena memang hari ini tuh menurut BMKG cuacanya cerah berawan dengan suhu udara berkisar 20
2: derajat Celsius
3: ya, hingga 33 derajat Celsius.
2: Yes, yes. Sebenarnya kalau ngomongin tentang cuaca hari ini sama juga kayak kemarin ya di Selasa.
3: Iya, bener.
2: Karena Bali tuh gue rasa benar-benar nggak panas gitu.
3: Iya.
2: Yes.
3: Kayak lagi ya udah enak aja gitu.
2: Enak untuk kemana-mana, dan semoga juga kemana-mananya ditemenin selalu bareng kita 87.8 FM. And this is Gamma Rockstar. Good morning.
3: Happy Rockstar barengan You Madeline
2: dan juga Harry Weda.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, lampu ajaib. Emang bener?

0: beneran ada jinnya.
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
3: I just swear.

0: day, a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: one minute FM. This is Jerokey Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar masih barengan kita berdua karena iyalah kan baru ya.
0: Baru mulai Yuyu, kayak nggak usah deh untuk memperkenalkan ulang karena kamu, aku yakin yang perlu lebih dikenalkan adalah kesini.
1: Benar.
0: Karena nggak usah deh dengerin omongan-omongan tetangga yang busuk-busuk itu, mendingan dengerin omongan yang benar-benar mindful, yang penuh dengan wellness.
1: Betul banget Rockstar. Soalnya nih Rockstar, Prego Wellness Sunday Brunch bakal ada di hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Jadi nanti di sana tuh bakal dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokril di Wellness Studio. Terus dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, insalata caprese, terus ada incavolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil kita bisa ikut dalam Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Tuh, full banget kan weekend kamu pastinya. Yang sebelumnya cuman males-malesan hibernasi, ini tuh jadi beda banget.
0: Yuk, gue mau nanya nih.
1: Apa
0: untuk
1: tuh?
0: Untuk experience lengkap itu, kira-kira harganya berapa sih?
1: Dah, harganya nih cuma dengan Rp690.000 plus-plus di Rockstar. Dan itu kamu sudah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool.
0: Wah,
1: juga pantai.
0: Makin komplit dong ya. Kalau gue mau reserve kemana? Kemana sih?
1: Langsung aja cek info lengkapnya sekarang di at Prego Bali dan at Westin Bali. Sekali lagi, at Prego Bali dan at Westin Bali.
2: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
0: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Tim ilmuwan penemu susu kecoa mendapat penghargaan IG Nobel ke-36 bidang kimia dalam ajang penghargaan sains unik di Swiss Senin 14 September 2026. Penelitian terhadap spesies kecoa kumbang Pasifik tersebut mendapat penghargaan setelah membuktikan bahwa kristal nutrisi susu kecoa mampu menyimpan energi hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibanding susu sapi biasa. Penghargaan IG Nobel ke-36 mengusung tema jamur dengan memberikan 10 kategori penghargaan untuk berbagai riset yang mampu menghibur sekaligus memicu pemikiran kritis publik.
1: Berita kedua dari Antara News Bali, 3 warga negara Australia berinisial SDJ bersama 2 anaknya yang masih balita ditemukan meninggal di sebuah bungalow di kawasan Jalan Three Brothers, Legian Kuta, Bandung, Minggu 13 September 2026. Penemuan korban berawal dari laporan sang istri yang hilang kontak sebelum akhirnya pemilik bungalow membuka paksa kamar dan menemukan indikasi pembunuhan kedua anak diikuti aksi bunuh diri sang ayah. Kepolisian daerah Bali sekarang mendalami tempat kejadian perkara untuk memastikan motif dan kronologi pasti di balik peristiwa tragis tersebut. This is you, Madeline.
0: This is Sariweda.
1: For the Rocking Life Bali
0: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.

0: menyemangati diri ya. Pelibet banget.
1: Kayaknya yuk kalau menurut gue sih di jam-jam segini
0: butuh healing masih sih.
1: Awal kayak masih belum ngantuk sih, tapi memang pasnya butuh healing. Apalagi punya nuansa yang like suga ya, sesuai namanya, yaitu Suarga Garden. Pasnya di The One and Only Movenpick Resort and Spa Jimbaran, Bali. Ini pas banget nih untuk lo yang lagi cari tempat untuk celebration, wedding atau event. Sekarang udah ada destinasinya di Jimbaran. Dengan luas total 6.800 meter persegi, Suarga Garden bisa menampung tamu sampai 1.250 orang untuk berbagai kebutuhan kamu, mulai dari wedding, gala dinner, corporate gathering, product lounge, sampai kemais. Nah, jadi Suarga Garden sendiri terbagi menjadi beberapa area, diantaranya mulai dari The Banyan Court, Lawn, Pavilion, dan Waterfall area yang juga estetik dan dramatis. Nah, berlokasi di tengah Jimbaran, deket kemana-mana aja. Dan tentunya bagian dari Movenpick Resort Spa Jimbaran Bali menjadikan Suarga Garden pilihan yang tepat banget untuk apapun event kamu. Buruan cek info lengkapnya sekarang juga, pastinya di The One and Only at Suarga Garden. Sekali lagi di Instagramnya di at Suarga Garden, atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di 0815-5717-607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya sekarang juga.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Saatnya kita membahas ya tentang BFF, berita public figure. Dan kali ini kita bakal ngebahas Lady Gaga dan tunangannya Michael Polanski yang akhirnya terlihat bersama bayi mereka untuk pertama kalinya di depan publik. Yay. Sebelumnya kita mau say congratulation dulu ya ke Lady Gaga yang akhirnya udah menjadi orang tua.
1: Mami Gaga
0: sekarang ya, bukan Lady lagi ya. Dan keduanya terlihat membawa bayi mereka saat berada di Los Angeles, Amerika, beberapa hari setelah kabar kelahiran anak pertama mereka terungkap.
1: Nah, jadi Lady Gaga dan Michael Polanski menyambut anak pertama mereka melalui ibu pengganti atau surrogate. Nah, yaitu perempuan yang membantu mengandung dan melahirkan bayi untuk calon orang tua. Jadi keduanya telah menjalin hubungan dari 2020 dan bertunangan di 2024. Which is congratulations ya untuk Ibu Gaga dan juga Bapak Michael. Selamat, semoga dedek bayinya sehat-sehat.
0: Iya. Amin.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: entertainment media. Ini saatnya Rockstar untuk kita sedikit peregangan. Ayo deh, buat kamu yang lagi berkendara, jangan peregangan ya. Pokoknya ntar kalau udah
1: pegangan, kalau naik motor tuh pegangan.
0: Pegangan, kalau naik mobil pokoknya perhatikan keselamatan yang utama. Kalau semisal lagi dapat kesempatan untuk bisa berdiam diri sebentar, peregangan gak apa-apa. Karena itu termasuk untuk menghilangkan penat, menghilangkan pegal-pegal kamu.
1: Kalau sekarang cara menghilangkan pegal-pegalnya begitu. Tapi nanti hari Minggu kita sama-sama kesini yuk, Rockstar. Biar Minggu kamu sekarang bukan sekedar malas-malasan aja atau hibernasi lagi, tapi juga bisa jadi lebih sehat dan menyenangkan dengan Prego Wellness Sunday Brunch di Minggu 20 September 2026 mulai jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan nih dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch.
0: Wow, setelah gini ya, kemarin di tanggal 12 ada Celebrate Wellness, terus di tanggal 20-nya di hari Minggu kita bakal bareng-bareng menikmati experience yang berbeda lewat brunch ya.
1: Benar. Yes. Dan nanti sesinya itu dimulai dari healing sound healing dulu nih sama Dr. Jitendra Pokriel di Wellness Studios. Terus habis itu dilanjutin nih kamu brunch dengan menu khas Italia yang langsung dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, ada insalata caprese, ada incavolata Toscana sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil kita bisa ikut dalam Balinese Bore Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Dan pastinya keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa kamu nikmati dengan Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi buruan, langsung buruan Rockstar, cek sekarang di Instagram mereka di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan @westinbali.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes Rockstar, it's time to add your playlist with new music. Yang kali ini kita kedatangan Ellie Goulding with For Your Entertainment, yang sebenarnya udah dipopulerkan nih sama penyanyi legendaris Adam Lambert, yang dirilis di 2009 lalu ya. Tapi versi pop dance yang energik kembali diciptakan nih Ellie Goulding bersama produser Cloud Kelly dan juga Dr. Lu.
1: Ya, dan liriknya sendiri nih Rockstar menggambarkan tentang seseorang yang siap memberikan pertunjukan yang berani, sensual dan juga gak terlupakan untuk menghibur pasangannya atau pendengarnya. Jadi lagu ini tuh mengusung genre synth pop dan dance pop yang penuh energi dengan tema utama seputar penjelajahan fantasi lah, hiburan dan daya tarik panggung.
0: Wah, menarik ya. Jadi memang di tujuannya sesuai namanya entertainment. Entertain kamu pastinya Rockstar yang lagi hari ini berangkat menuju tempat kerja atau mungkin baru memulai aktivitas apapun. Semangat ya hari ini yang bakal temenin sama Ellie Goulding with
1: For Your Entertainment.